Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku nggak...
1: Udah, nggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

0: jagoan mama mau sekolah. Eh, kalau jagoan, ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, ma.
0: Oh iya, tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
1: Oke, ma.
0: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat! Yeah. Yeah.

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pit the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pit merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: baik kamu.
1: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Eh kita dua nih ya.
2: Eh kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Doti ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Jon, gimana Pak De?
3: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak De?
3: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan. Dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Produfm. Teman terbaik kamu.
2: Produfm.
3: Produfm. Teman terbaik kamu.
4: R, tolong dong di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Music Preneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Music Preneur.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sebuah FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen, tapi dia bisa bridging ke arah kreatif. Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu. Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang, tanya kenapa dulu, dia boleh. Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa? Boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku nyanyi juga.
0: Oke.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah,
0: Di
2: SMP.
0: SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan, buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah ya dapet cewek.
0: Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Dari situ. Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala. Coba bentuk band. Nah dari situlah mulai suka. Ternyata begini.
1: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi. Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016. Di kantin apa segala. Kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: Itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Jadi
2: pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video enggak jelas.
0: Pada
2: saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini. Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Nah,
2: dari situ baru mulai, ternyata begini hasilnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peak-nya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Iya. 2000 berapa, Om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah mau ke sinem, animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya?
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku mulai, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah,
2: jadi
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas nih.
1: Di kantin.
0: Oh, di kantin. Ya? Jangan-jangan. Nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya. Salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Makanya.
0: Ini nggak pernah kelihatan ya, Mas Dan. Ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Izin, kayaknya.
1: Nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti kan
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Karena gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, iya, itu zaman-zaman IVG. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan, awal-awal sih
2: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih, yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000
0: banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja.
2: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasihin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya. Yeah?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: seperti itu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya.
1: Nah, kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook, ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang, apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin yang live stream Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah. Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
0: Okay.
2: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
0: Oh, misalkan kita
2: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh gitu. Iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Okay.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Okay.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
1: Etalasenya
0: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodi.
0: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit
0: enggak,
1: itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Ya kan?
1: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
0: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih ya, kacamata ya, tapi
1: kalau kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuma di kacamata.
0: Kacamata. Oke, lu kebayang nggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran nggak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning nih.
1: Ternyata enggak
0: lo. Ternyata enggak.
2: Serius.
0: Tuh. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak.
0: Ini
1: pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gue gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Produ 2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Produ 2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: kutip nakal, dalam arti gini. Okay. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
1: ke
0: jadi bayar dong.
1: Oh, jadi uang. Ya, Oke.
0: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
0: Betul.
1: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
2: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
1: yang nggak dibucin,
2: ya, dibucin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
1: Oh iya. Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
2: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
1: Oke.
2: Okay. Yang paling banyak.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
1: Iya.
2: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
1: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
2: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
1: Okay.
2: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget, sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
1: Oh iya, harus.
2: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang-kadang, iya om, jalan. Ntar kita cek, enggak nih hari ini dia gak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya gak konsisten.
1: Gak konsisten.
2: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
1: Oke. Okay.
2: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
1: asik Whitney
2: Houston. Iya, Taylor Swift.
1: Iya. Yeah.
2: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
1: dari views dan pendengar.
2: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
1: Oh.
2: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
1: Iya.
2: Gitu.
1: Sepi juga gitu.
2: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
2: Iya, itu sih keren.
1: Oh iya. Jadi bertahap memang.
2: Bertahap. Ya. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
0: Iya. Proses.
1: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
2: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya. Barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
1: Iya. Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
2: Iya.
1: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
2: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
1: Baru meletek.
2: Tapi belum matang di pohon.
1: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya.
2: Iya.
1: Baru meletek.
2: Kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih. Aduh. Gua harus ada ini dulu kan gitu.
1: Yeah.
2: Biasanya ya.
1: Yeah.
2: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, indo jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
1: Oh.
2: Ya, dia enggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Angkat juga. Ya,
2: blunder juga, angkat juga.
1: Yes.
2: Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu.

0: yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu.
1: Harus dong. Gitu ya.
0: Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya benar-benar.
0: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
1: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih
1: sebenernya. Salah juga.
2: Cuman
1: ya?
2: Memang banyak orang yang
0: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
1: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
1: Oh iya. Emang iya.
0: Minta tanda tangan.
2: Dulu
1: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
2: YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh lupa.
1: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke. Okay.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
1: Oh di banet akhirnya.
2: Di banet.
1: Oh gila.
0: Waduh.
1: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
1: di Depok?
2: Pak lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
1: Gitu. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
1: Iya. Gak boleh apa ya maksudnya semata-mata pengen viral tapi caranya jelek.
0: Etiknya
1: nggak bagus lah ya.
0: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
1: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
1: scripted jadinya, gitu. Iya.
0: Karena dulu beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
1: Asik tuh.
0: Kata
1: iya. Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
0: spontan maksudnya.
2: Spontan. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
1: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
1: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
1: Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted pasti, gitu ya.
2: Pasti.
1: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
1: Oke. Okay.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
1: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
0: oke aja.
2: Oke. Okay.
0: Gak masalah. Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
1: Bisa jadi.
0: Makanya ditangkap kan gitu.
1: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer dengan cara kayak ya udah gue on cam gue hidup sehari-hari gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
1: Menurut lo gimana mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
1: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lo milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
1: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu
1: banyak
2: kan.
1: Banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
1: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
1: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya.
2: Aisha Speed
1: lagi rame banget.
2: Betul.
1: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama orang Indonesia.
2: IML gitu ya.
1: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
1: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
1: Iya benar. Bener, pasti gak jauh-jauh ya.
2: Gak jauh-jauh.
0: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
1: C, G, F.
0: Terus dia udah mulai, ini seorang misalnya aku ya, yeah, dari awal. Terus lama-lama, ah, kasih mayor 9 lah.
1: Asik.
0: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya, yes, kan.
1: Fizz, kasih fizz.
0: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
1: Wih deh.
0: Udah ribet banget mainnya.
1: Iya, udah ribet banget.
0: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
1: Oh iya. Udah paling gampang. Udah ya.
0: Paling gampang.
1: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya, iya.
0: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
1: Betul.
0: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
1: Bener, bener.
0: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
1: Enak banget juga.
0: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gitu, segala macam enggak.
1: Iya, iya, bener, bener.
0: Jadi tahu porsinya.
1: Betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
0: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
1: Oh iya, apaan nih gitu.
0: Lagunya pop.
1: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
0: Iya,
1: iya. Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman berdua, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu. Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi
0: dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Andy dulu boleh?
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio.
1: Iya. Karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, sama merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih ini ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Ini ada relate sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, okay, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah gak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan? Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita nggak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2000 sih, 40 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang nggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI. Betul.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar. Gitu.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya. Iya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga enggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya. Kenapa bikin lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya. Cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri-ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya SMA kemarin yang viral itu Om. Dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Enggak bisa jawab. Enggak
1: bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20. 5 tambah 5. Dia enggak tahu.
0: Iya, itu enggak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang enggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Ya kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh enggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan itu.
1: Oh, itu dia.
0: Iya, tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu enggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Benar.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
2: Orde Baru dong.
0: Orde Lama.
1: Orde Lama ya. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Gak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget tuh denger suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba tuh, bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake.
2: Kita gak pernah pake
0: pijer.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Jadi
1: sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar-benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik. Ya. Buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikresan dari cabut.
1: Rio Ji, Tanda Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Ya, teman terbaik Pro 2, selamat siang. Masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara Musik Prener bersama Program 2 Jakarta. Dan saatnya kita kembali ke lokal nih, ke Manokwari, ke Pro 2 Manokwari. Namun teman terbaik Pro 2, sebelumnya nih Justi mau kasih informasi bahwa kita akan bergabung bersama Program 1 RRI Manokwari untuk mengikuti siaran langsung Konvoy Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026 bersama RRI Manokwari dan TVRI Papua Barat. Teman terbaik Pro 2, tentunya santai siang hingga sore ceria hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026, Justi akan menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi menarik dan lagu-lagu pilihan pastinya. Teman terbaik Pro 2, kita bergabung bersama Program 1 RRI Manokwari.

0: kita mulai persiapan bersih-bersih ya gitu.
1: Oke, okay. Dan di sini kita akan membahas sedikit ya Pak ya mengenai apa namanya rumor yang mungkin memang lagi marak di masyarakat ya Pak ya, khususnya Pak. Sekali sama yang lagi viral beberapa hari ataupun juga beberapa

0: disiarkan langsung TVRI Papua Barat dan Radio Republik Indonesia RRI Manokwari. Mari sama-sama kita sambut dan sukseskan Piala Dunia 2026.
1: Oke, depan.

0: Manokwari. Kami persilakan untuk mengambil tempat di halaman karena ada beberapa kegiatan yang akan dilanjutkan terkait dengan Kontho Damai Fans Cup peserta Piala Dunia tahun 2026. Untuk motor-motor ataupun kendaraan roda 2, mobil-mobil atau kendaraan roda 4 boleh disesuaikan untuk pengaturan parkirannya. Mohon kerjasama dari ketua-ketua fans club peserta Piala Dunia tahun 2026. Dan bagi peserta yang sudah hadir boleh mengambil tempat di halaman RRI Manokwari. Kita akan melanjutkan pada acara selanjutnya. Yang mau hadiah door prize boleh merapat karena ada beberapa hadiah-hadiah menarik yang siap dibagikan. Silakan yang mau dapat informasi sosialisasi terkait hak siar untuk siaran
1: untuk Kampola Manimo
0: boleh bergabung.
1: Mengambil posisi tepat di depan.
0: Panimo posisi di depan, boleh disesuaikan untuk peserta berikutnya.

Fans Club dia tahun 2026. Motor-motor yang lain bisa menyesuaikan. Ada parkiran juga di bagian atas di halaman RRI Manokwari, bagian lapangan upacara, ataupun di bagian pinggir-pinggir jalur kiri dan kanan di halaman RRI Manokwari. Sedangkan untuk parkiran di luar, mohon kesediaan dan kerjasama dari Ketua Fans Club untuk mengkoordinir fans clubnya masing-masing. Silakan bergabung, walaupun kita di bawah cahaya matahari yang kurang lebih dari 10, tapi tetap semangat untuk menyambut Pesta Bola Dunia dalam Bola Gembira tahun 2026. Ya, ini Brasil baru memasuki tempat. Silakan Argentina, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugal, dan fans club lainnya, silakan menyesuaikan. Para ketua-ketua fans club boleh mengarahkan. Mari bergabung bersama-sama di halaman LPP RRI Manokwari. Silakan sekali lagi untuk ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 yang ikut partisipasi dalam konvoi damai, boleh mengarahkan fans clubnya masing-masing untuk menempatkan

informasi untuk para pengisi acara yang akan menghadirkan lagunya, boleh ke mobil TVRI ataupun RRI untuk berkoordinasi. Sementara untuk ketua-ketua fans club, mohon kesediaannya juga untuk mengarahkan para peserta masing-masing klub peserta Piala Dunia tahun 2026, dan kami persilakan untuk menepati kursi yang sudah disiapkan khusus untuk ketua-ketua fans club ataupun pembinanya di tenda utama. Karena sesaat lagi kita akan segera mulai dengan acara lanjutan. Masih dari konvoi bersama seluruh fans Piala Dunia tahun 2026 LPPRI Manokwari dan TVRI Papua Barat beserta dengan para peserta Fans Cup Piala Dunia tahun 2026. Yang baru datang ataupun bergabung dengan mobil ataupun motor, silakan menyesuaikan. Ya, kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan agar Manokwari tetap damai dan kondusif.

kami bisa menyesuaikan. Mari silakan parkir di halaman UPBRI Manokwari, bekas gedung yang lama, ada TL-TL putih, boleh bergabung dekat pagar. Silakan langsung bergabung. Mungkin teman-teman dari fans club, ketua-ketua boleh mengarahkan. Silakan masuk di area parkir halaman RRI Manokwari di X gedung lama. Ya, ada TL putih dekat pagar bagian dalam, boleh ditempati untuk motor-motor yang mau parkir ataupun yang mau berdiri atau standby.

kita persiapan untuk acara selanjutnya. Sekali lagi untuk ketua-ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 boleh merapat ke tenda utama atau perwakilannya, silakan.

masing-masing fan club bisa mengadakan untuk teman-temannya. Kita semua di jalur sebelah kiri, jalur sebelah kiri Jalan Merdeka. Satu jalur sebelah kiri. Dan yang lainnya boleh merapat masuk ke dalam halaman RRI Manapari. Boleh ditempati dekat

Iya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 nih. Teman terbaik, kita masih mengikuti konvoy nih. Konvoy ya, kita konvoynya, konvoy bareng, konvoy bersama seluruh fans Piala Dunia 2026. Masih bersama langsung dari live ya, streamingnya siaran langsung ya. Langsung disiarkan oleh TVRI Papua Barat dan RRI Manokwari ya.

Ya, melihat antusiasnya, antusias dari para fans klub, fans. Piala Dunia nih, ada Portugal, ada Prancis, ada Brazil, ada juga, wih, ada juga nih dari Belanda dan Spanyol. Wah, ramai sekali nih teman terbaik Pro 2. Melihat antusias dari masyarakat yang begitu bersemangat dalam menyongsong Piala Dunia 2026 nih teman terbaik. Semua dengan baju negara kebanggaan atau negara yang disupport

Ya, baru saja sampai di halaman kantor LPP RRI Manokwari, fans club dari Jerman. Sangat meriah dengan warna merah, hitam merah, kuning nih teman terbaik Pro 2.

0: suka
1: yang sudah parkir di bagian dalam dekat pagar boleh disesuaikan. Terima kasih untuk Kepala RR Manokwari dan Kepala TVRI Papua Barat, dan kami undang untuk ketua ataupun pembina dari masing-masing fans club peserta Piala Dunia 2026 untuk menempati tenda utama. Ya, mungkin ada perwakilan dari Kapolresta, kami persilakan untuk bergabung. Kepada Ketua ASPAP atau yang mewakili, diserahkan.

silakan masuk untuk kendaraan yang lainnya. Kita pakai jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kiri di area Jalan Merdeka. Jalur kanan untuk mobilisasi kendaraan-kendaraan yang lain. Masih ada tempat parkiran antara mobil RRI Digital, RRI Manokwari, dan Telkomsel. Boleh diparkir motor-motor yang belum sempat terparkirkan atau belum mendapatkan tempat parkiran di bagian luar jalan utama. Silakan, mungkin bagian keamanan atau teman-teman tim kerja dari masing-masing fans club boleh saling bantu atau menginformasikan masih ada parkiran di bagian dalam. Terima kasih.

Sekali lagi dengan hormat kami mempersilakan Ketua Fans Club peserta Piala Dunia 2026 atau pembina untuk menempati tenda utama. Untuk bersama-sama kita akan segera memulai, dan untuk peserta Fans Club yang lainnya dari masing-masing tim boleh bergabung di halaman RRI Manokwari. Kita masih punya beberapa acara, di antaranya ada sosialisasi bagaimana cara nonton Piala Dunia. Selamat datang Belanda, silakan. Kemudian cara mendengarkan di RRI Manokwari, yang mana TVRI dan RRI Manokwari mempunyai hak siar untuk siaran Piala Dunia. Dan nantinya dari Telkomsel juga akan memberikan sosialisasi terkait dengan paket maksimal yang akan digunakan. Dan deklarasi bersama untuk damai Piala Dunia di kota Manokwari, di Manokwari akan menjadi pusat kegiatan Pesta Paduan Suara Nasional dari tanggal 18 sampai dengan 28 Juni 2026. Bagaimana kita sama-sama menjaga keadaan tetap di kota Manokwari. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik yang disiapkan. Ada dispenser, kemudian ada rice cooker, kipas angin, satu buah Orbit gratis bagi yang beruntung. Kemudian juga ada 3 radio untuk mendengarkan siaran RRI Manokwari plus siaran bola atau bola gembira. Silakan yang lainnya, Kakak Harton selaku pembicara mewakili dari Fans Club boleh merapat.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Sejumlah peserta tim Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Mereka menempati kamp pelatihan dan markas yang telah ditentukan oleh persiapan laga. Dan timnas Argentina menjadi salah satu yang lebih awal tiba melalui Bandara Missouri sejak tanggal 30 Mei. Mereka tiba dengan pesawat bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Dekorasi bertema La Albi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Tim Inggris tiba pada tanggal 1 Juni dan lalu memulai pemusatan latihan di Florida. Dan sementara itu media New York melaporkan bahwa tim Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Di sisi lain, timnas Iran baru bersiap ke Amerika Utara pada 6 Juni mendatang. Pada 6 Juni setelah sempat tertunda urusan visa. Piala Dunia 2026 edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 40 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko secara bersamaan mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 19 Juli 2026. Penyelenggara kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan dengan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: memberikan apresiasi. Radio Republik Indonesia, televisi Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Terima kasih untuk kebersamaan, untuk sportivitas yang sudah kita tunjukkan. Kita punya dua event, satu event internasional bola dunia dan event nasional Pesta Paduan Suara Gregawi. Mari dua event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. RRI senantiasa ada bersama dengan kita semua untuk menyiarkan dunia tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, izin Bapak masih tetap di tempat dan kita akan menyaksikan penyerahan. Ya, penyerahan hadiah. Ini berupa satu unit radio. Akan diberikan kepada salah satu pendengar setia Radio Republik Indonesia Manokwari. Berkenan boleh saudara Kivi boleh maju ke depan. Iya, ini salah satu pendengar setia ya. Oke. Ini tinggalnya di mana nih? Jauh-jauh dari mana? Lihat sini ya, silakan.
2: Ini anak-anak Anggrem.
1: Anak-anak Anggrem ya,
2: iya, berarti sekitaran Borarsi.
1: Mario punya akun Borarsi ya, anak-anak kompleks ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Bapak Kepsa dapat kembali ke tempat, silakan. Kifli, terima kasih.
2: Jadi Elko, TVRI dan RRI ini merupakan official broadcaster resmi yang hadir di negara Indonesia untuk menayangkan, untuk mendengarkan Pesta Bola Gembira dan juga Pesta Bola Dunia.
1: Iya, jadi bisa disaksikan di mana kalau untuk di TVRI?
2: TVRI kita bisa saksikan di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Nanti akan dijelaskan
1: langsung saja.
2: Ya, kepada Ibu Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, dengan hormat kepada Ibu Leni Sinai, disilahkan.

0: Salam Bola. TVRI Bola Gembira. TVRI Bola Gembira. Tidak ada jawaban. Kayaknya TVRI terjadi siar. Terima kasih semua fans club yang sudah hadir di saat ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Yang terhormat Bapak Kepala RRI Stasiun Manokwari, yang terhormat ketua-ketua tim fans club yang ada di Manokwari, yang kami hormati juga rekan kami dari Telkomsel yang sudah hadir di saat ini. Saat ini adalah momen di mana kita tinggal menunggu waktu kurang lebih satu minggu untuk ada dalam perhelatan akbar pertandingan Piala Dunia 2026. Sudah tahukah belum kalau nonton di TVRI? Sudah tahukah belum? TVRI punya kanal yang bisa nonton itu TVRI apa? Langsung dapat hadiah TVRI apa? Maju, lari. Kakak bisa nonton di TVRI apa?
1: TVRI Sport.
0: Kurang satu.
1: Dan TVRI Nasional.
0: Ya, TVRI Sport dan TVRI Nasional. Su setting di TV di rumah-rumah kah belum? Sudah kah belum? Kalau belum tahu, kita punya tim teknik ada di sana, silakan tanya di sana. Bagaimana cara tuning atau cara searching TVRI Nasional dan TVRI Sport? Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi hashtag dari TVRI yaitu Bola Gembira bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di ruang publik. Mari kita jaga kebersamaan, jaga tapi juga kita akan mengadakan event nasional di Kota Manokwari yaitu Pespa Rawi. Mari kita sambut 34 duta dari 34 provinsi. Kita tunjukkan bahwa kita adalah kota Injil yang hidup dalam damai. Semoga mereka pulang membawa pesan-pesan positif yang bisa membanggakan kota Manokwari. Selamat menyaksikan Piala Dunia lewat akun aplikasi dari Telkomsel yang nanti akan diluncurkan untuk bisa menyaksikan Piala Dunia. Terima kasih, semoga kegembiraan ada di tengah-tengah kita lewat perhelatan Piala Dunia. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Kepala Stasiun TVRI Stasiun Papua Barat, Ibu Leni Sinai. Jadi Kakak Elko, kita bisa saksikan Bola Gembira atau Pesta Piala Dunia di TVRI Nasional, kemudian TVRI Sport.

0: Pola Play.
1: Mantap ya, mantap sekali. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk Mitra ya. Kolaborasi yang luar biasa ada Telkomsel ya.
0: Iya. Ya. Sambil kita rebahan kita bisa nonton ya.
1: Iya, betul sekali ya. Dan sebenarnya ikut ya, menyaksikan. Benar, jadi tidak ada yang ketinggalan. No one left behind ya.
0: Iya, benar sekali. Ya.
1: Tepuk tangan dulu.
0: Dan Kak Elko selanjutnya ya, kita akan ikuti imbauan dan imbauan akan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan. Salah satunya Bapak Harton Tapilatu dan juga merupakan ketua fans Jerman Manokwari. Mari kita sambut.
1: Mari kita sambut
0: Bapak Harton Tapilatu. Jadi silakan. Mari kita berikan aplaus dong. Pendukungnya Jerman, Argentina, mohon aplausnya dan juga Belanda ya.
1: Iya. Luar biasa, kita sambut abang kita yang ganteng ini. Langsung saja bang.
2: Iya. Shalom. Shalom. Susi. Bapak Kepala RRI Manokwari. Yang saya hormati Ibu Kepala TVRI Manokwari, teman-teman ketua-ketua fans, selamat sore semuanya. Selamat sore buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami. Izin saya mewakili Kakak Ketua ASPROF PSSI Papua Barat yang tidak bisa hadir karena beliau ada mengikuti kegiatan di kantor dan akhirnya beliau minta untuk saya mewakili sebagai salah satu penanggung jawab untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih buat TVRI karena telah memberikan kami anak-anak di Manokwari, khususnya Papua Barat ini untuk bisa menyaksikan bola kaki. Karena selama ini itu nonton dari acara, dari stasiun TV yang lain, dan itu harus cari depo. Punya baca barang-barang yang lain. Kalau yang ini kan tinggal beli antena lalu tuan tinggal cari sendiri saja. Terima kasih buat TVRI, terima kasih juga buat RRI yang akan menyiarkan lewat radio. Dan yang kedua, yang ketiga, terima kasih buat para fans Manokwari dari semua negara peserta pemilu, peserta bola kaki Piala Dunia hari ini. Terima kasih karena sudah bergabung Piala Dunia tahun 2026 yang tinggal kurang lebih 7 hari lagi. Saya rasa kayaknya Jerman tetap harus juara bintang 5. Yang kedua, teman-teman fans semua dari semua negara, izin arat khusus kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau. Kalau mau konvoy silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia. Untuk itu kami menghimbau keamanan Manokwari, ketertiban Manokwari, kenyamanan Manokwari itu ada di tangan kita. Kita sama-sama menyambut seluruh peserta Pesparawi. Kalau mereka juga mau ikut nonton bareng, karena acaranya di subuh dan di pagi hari, kita sambut mereka menonton. Tapi teman-teman, mari bersama-sama kami semua untuk menjaga keamanan Manokwari, kenyamanan, supaya mereka pulang ke daerah provinsi masing-masing, mereka membawa yang baik dari provinsi ini. Setuju ya? Setuju ya? Karena hari ini tanggung jawab kita bersama, Manokwari itu kota damai. Manokwari bukan kota ribut. Jadi mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua mewakili ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat ya teman-teman ketua fans ya,

0: menjaga Manokwari aman selama pesta Piala Dunia dan juga event nasional pesta rally di kota ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau selama acara hari ini ada yang kurang berkenan. Atas nama penanggung jawab acara, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Harton, Ketua Fans Jerman Manokwari yang sudah menyampaikan himbauan. Dan Kak Elko, tentunya kita menyukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan di Manokwari Papua Barat yang menjadi tuan rumah pesta paduan sel Gerjawi.
2: Iya, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk sama-sama menjaga ketertiban, kenyamanan, kedamaian selama pesta FIFA World Cup 2026 yang 2026 Piala Dunia dan juga pesta atau event nasional pesta rally.
1: Jadi nasional dan internasional.
2: Dan perlu kita ada sebuah tindakan dan komitmen kita bersama dalam bentuk deklarasi ya.
1: Iya. Oke. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan deklarasi. Yang akan disampaikan oleh dengan hormat kepada Bapak PC Wondiboy selaku Ketua Fans Holland Club Manokwari. Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya membacanya, saya minta kepada ketua-ketua fans untuk berdiri bersama-sama dengan saya di depan sehingga setiap anggota fans yang hadir mohon untuk diperhatikan deklarasi ini. Silakan. Jerman, Prancis, Argentina, Portugal, Inggris, Brasil, Spanyol, Jepang, kemudian Afrika Selatan, dan yang lain-lain yang hadir, silakan kita ke depan.
4: Jepang
3: maju, jangan takut Belanda, tidak apa-apa, maju saja.
4: Brasil mana?
3: Baik, saya akan bacakan deklarasi damai pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 yang berdiri di saat ini, yaitu Belanda, Jerman, Prancis, Argentina, Portugal, Inggris, Brasil, Spanyol, Jepang, Afrika Selatan. Kami para pendukung dan penggemar tim peserta Piala Dunia 2026 yang hadir di Kabupaten Manokwari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan komitmen bersama untuk 1. Menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. 2. Menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih, ofisial dan sesama pendukung tanpa membedakan negara, suku, agama, ras maupun golongan. 3. Menolak segala bentuk kekerasan, provokasi
5: ujaran kebencian, hoax, dan tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat dan dilarang menggunakan atribut yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Menjaga sikap santun dan tetap tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng bersama maupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Yang 5, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif persatuan dan perdamaian. 6, mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026. 7, menjadikan sepak bola sebagai sarana mempererat persahabatan, persaudaraan, dan harmoni di tengah masyarakat. 8, siap menjadi pelopor perdamaian serta menjaga nama baik Kabupaten Manokwari sebagai daerah yang aman, ramah, dan menjunjung tinggi toleransi. 9, dan turut mensukseskan pesta paduan suara gerejawi ke-14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Demikian deklarasi ini kami buat dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seruan bersama, berbeda tim yang didukung, tetap satu dalam persaudaraan. Sepak bola mempersatukan, damai menguatkan. Piala Dunia 2026 aman, damai, dan menggembirakan. Manokwari 6 Juni 2026 deklarasi damai mendukung tim peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya kami akan memberikan yel-yel masing-masing negara. Pertama Belanda. Hup hup. Hup hup.
6: Inggris. Inggris.
5: Prancis Manokwari tambah satu bintang. Yes, please. Yes, yes, yes.
7: Der Panzer Papua Barat pasti menang.
5: Portugal. Portugal.
7: Jepang. Samurai Blue. Go, go, go. Arigato gozaimasu.
5: Argentina, vamos! Vamos! Terima kasih. Deportivo Manokwari. Siapa kita? Siapa kita? Portugal.
3: Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, foto bersama.
1: Mohon izin untuk Kepala Stasiun TVRI dan RRI boleh bergabung. Kita akan mengambil foto bersama.

0: Himnas Kebanggaan masing-masing untuk pembacaan deklarasi damai untuk perhelatan yang akan dilaksanakan.
1: Ini deklarasi tadi yang sudah kita dengarkan bersama ini menjadi komitmen bersama.
0: Iya, benar.
1: Bersama dari setiap peserta, dari setiap fans yang ada di mana pelari. Mari sama-sama kita jalin sportivitas. Kalau tadi kita lihat tempo-nya itu jelas sekali.
0: Iya.
1: Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling
0: menggunakan media sosial dengan
1: baku gara-gara yang iya, semua itu merugikan ya.
0: Iya.
1: Ya, bijak menggunakan sosial media.
0: Benar sekali, Elko.
1: Betul.
0: Dan
1: sekali.
0: Ini tiba saatnya kita mau bagi-bagi hadiah dulu. Siapa yang mau hadiah? Yang mau mana? Coba merapat dekat-dekat sini biar kita bisa lihat siapa yang angkat tangan lebih dulu. Iya, ini ada Telkomsel juga ya. Bagaimana, kita bagi yang mana duluan, Elko? Dari hadiah sini, kiri apa kanan?
1: Dari hadiah yang hadiah utama dulu kata ya, atau hadiah hiburan dulu?
0: Hadiah hiburan dulu ya. Baik, yang mau hadiah merapat, ayo. Yang mau hadiah
1: ayo. Kita punya hadiah banyak sekali, ada hadiah hiburan. Hari ini kita banjir hadiah. Hadiah hiburan, persembahan dari ada TVRI Papua Barat, ada juga
0: RRI
1: Manokwari,
0: dari Telkomsel.
1: Telkomsel ya.
0: Dan
1: oke, silakan rapat. Ya.
0: Baik.
1: Oke, namun mungkin Mia sebelum itu kita tahan dulu karena ada informasi penting yang perlu kita dengarkan dari Telkomsel. Ya, perwakilan boleh maju ke depan dan memberikan informasi penting yang bisa kita terima hari ini, silakan.

0: perwakilan.
1: Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk layanan streaming ya Bapak Ibu sekalian.

tanggal 11 Juni ya. Jadi satu hari sebelum pertandingan kick off, nanti Bapak Ibu sekalian bisa download dan aktivasi paketnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu pilihan paketnya mulai dari 7 hari sampai paket yang 60 hari. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melakukan aktivasi ya, aktivasinya itu bisa melalui aplikasi My Telkomsel, atau Bapak Ibu bisa datang di outlet terdekat Telkomsel ya. Itu pilihan paketnya mulai dari yang 7 hari hingga yang 60 hari. Jadi yang kalau 7 hari itu cuma berlaku 1 minggu, itu harganya mulai dari 25.000. Sedangkan yang 60 hari berarti Bapak Ibu bisa pakai ya, mulai dari awal pertandingan sampai laga final ya. Itu

podcast ya, baik di sosial media Telkomsel.

suatu informasi lebih lanjut. Atau mungkin ada kendala ya Bapak Ibu sekalian ketika pengen mengaktifkan, bisa langsung melalui kantor di Grapar kami. Jadi untuk informasi lebih lanjut atau ada yang mungkin kurang jelas ya, pengen streaming nih ya, contohnya kan mungkin Bapak Ibu sekalian punya handphone, misalkan lagi kerja, atau karena kan pertandingannya kan ada yang subuh, jam 4 subuh, atau ada yang

0: Sonia melalui aplikasi.
1: Boleh langsung ke teman-teman Telkomsel ya, langsung menuju ke abang-abang yang ganteng-ganteng di tenda merah. Boleh langsung ya.
0: Oke, sebelum kita akan bagi-bagi hadiah, kita akan saksikan dulu ya teman-teman kita dari JRK. Jadi kita saksikan dulu ya Elko, untuk teman-teman dari Jerman, bisa ambil teman dari iya. Teman-teman dari Jerman, adik-adik sudah standby siap?
2: Ya.
0: Kakak operator nanti dibantu ya untuk.
2: Jadi mereka ini Apori Sumba Club. Mereka dibentuk di Jerman tahun 50-an. Dan mereka masih awet muda sampai hari ini. Dan mereka ada tiga lagu ya. Lagu yang pertama nih Caka, Dance Caka. Yang kedua Didi. Yang ketiga Mandidi. Jadi kalau gabung semua, Cakadidi Mandidi. Kita tunggu operator masih cek lagunya. Ya, jadi yang Mandidi yang ini nanti. Ini Caka, terus ada dua Didi, baru ini Mandidi ada di luar nih. Ya, jadi ada tiga dance. Musik.
0: Oke, sambil kita tunggu kakak operator putar lagu. Kakak Maria mau tanya dulu, namanya siapa nih?
3: Lisa.
0: Lisa, Lisa pilih negara mana untuk

0: ke Piala Dunia?
1: Jerman.
0: Betul Jerman? Ini karena mama dan papa suruh atau mau sendiri?
1: Mau.
0: Mau sendiri. Lisa latihan.

0: kalian di Jerman baru datang ke Indonesia.
1: Iya.
0: Iya. Oh, Lisa datang jauh-jauh dari Jerman tapi berbahasa.

0: Bahasa Indonesia. Namanya siapa sayang?
1: Baren.
0: Siapa?
1: Baren.
0: Baren. Oh iya, Baren.

0: memilih negara apa?
1: Jerman.
0: Betul Jerman?
1: Iya.
0: Betul?
1: Iya.
0: Oke. Baren latihan dance di mana?
1: Di Jerman.
0: Jerman. Jerman Pasir Putih kah?
1: Iya.
0: Jerman Pasir Putih. Oke, Kakak Operator. Kita mari berikan aplaus untuk adik-adik dari Jerman. Yang akan membawa

0: joget yang kedua tapi agak sedikit lebih rapi ya. Terima kasih. Kita masih ada banyak lagi games dan juga door prize. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih tetap di sini. Kita lanjutkan. Kita masih punya banyak hadiah. Hadiah kali ini kita undang yang menurut para peserta atau juga para pendukung dari Fans Club yang kostumnya terbaik boleh maju ke depan. Yang kostum terbaik boleh maju ke depan. Yang merasa dia punya kostum paling terbaik hari ini, terkece, terkeren banget pokoknya, boleh maju ke depan. Terkostum yang paling kece menurut kalian boleh langsung ke sini, yang punya style fashionnya oke gila, silakan. Semuanya boleh langsung ke sini. Yang merasa punya kostum, mulai dari tadi ada beberapa yang kita lihat unik-unik juga boleh maju.
1: Iya.
0: Masing-masing dari negara ya, yang ngerasa kayak kostumnya tuh kece abis, keren banget dan terunik.
1: Baik, Kristi, tapi sebelumnya untuk ketua-ketua fans, himbauan bahwa kegiatan konvoy sudah berakhir. Jadi untuk teman-teman dari fans negara lainnya yang masih konvoy, untuk ketua-ketua fans tolong dihimbau kembali bahwa konvoynya sudah berakhir. Jadi tidak ada lagi konvoy-konvoy yang masih dilaksanakan di jalan-jalan. Mohon kerjasamanya Pak ketua-ketua-ketua tim yang mengakomodir jalannya konvoy agar bisa mengimbau kembali untuk teman-teman lainnya agar konvoy segera dihentikan. Baik, terima kasih, silakan dilanjutkan Kakak Kristi.
0: Oke, baik, lanjut lagi. Yang punya kostum ya, kita kostumnya satu orang aja. Perwakilan dari masing-masing negara, itu silakan untuk perwakilannya satu saja. Yang merasa kostumnya paling kece itu satu saja. Dari Jerman boleh kasih satu perwakilan, dari Argentina boleh kasih satu perwakilan, dari Belanda juga boleh kasih satu, dari Portugal juga boleh kasih satu perwakilan yang punya kostumnya paling keren hari ini. Satu perwakilan saja untuk kostum. Ayo, mari-mari. Kita bahkan pilih untuk tiga orang yang memiliki kostum terbaik pastinya. Untuk dari negara, tidak hanya sekedar pakaian ya, tapi atributnya full. Dia pakai kacamata, keren. Jadi satu saja perwakilan dari masing-masing negara. Dari perwakilan Jerman siapa nih? Perwakilan Jerman siapa? Satu orang dari perwakilan Jerman. Bebas, bebas, boleh. Perwakilan dari Belanda, siapa yang Jerman? Oke, Jerman sudah ada satu perwakilan dari Belanda. Oke, Belanda di sini, Argentina. Perwakilan dari Argentina. Oke, kakak ini ada sudah Argentina, dari Portugal.
1: Iya, jadi Kristi bukan anak-anak saja ya,
0: iya,
1: Bapak, Ibu,
0: juga boleh, Bapak Ibu,
1: kakak-kakak juga boleh,
0: juga boleh
1: ya.
0: Kakak-kakak, yang... pokoknya kita ngambilnya kostum saja. Kostum saja yang dari Portugal, dari teman-teman Belanda, Inggris juga, Spanyol. Ayo, perwakilan dari masing-masing negara satu saja. Perwakilan dari masing-masing negara satu saja. Kita kasih ya, boleh di sini, boleh berdiri berjajar dulu, boleh berdiri berjajar. Ada yang belum dari Inggris, dari Brazil? Perwakilan dari Brazil? Oke, okay, oh Brazil sudah ada. Brazil satu orang saja, boleh si adiknya kah atau si kakaknya boleh pilih salah satu. Masing-masing boleh berjajar ya kakak? Berjajar ya. Siap, nah. Ini sudah lengkap masing-masing negara atau masih ada yang belum berpartisipasi? Sudah semua? Oke, sudah. Nah, ini kita sudah lihat ya, keren-keren banget semua perwakilannya. Tapi votingnya by suara. Siapa yang sorakannya paling meriah, itu yang akan kita kasih ya. Kita kasih. Kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu. Kita cek ya, tapi ini kostumnya dari segi ini ya. Lihat penampilannya, paling yang paling kece, atribut topi, kacamata, shells, sepatu dan lain sebagainya. Boleh dicoba dicek dulu ya. Dicek dulu yang paling keren, paling gaul, paling kece banget. Oke. Kita mulai dari sebelah kanan dulu boleh ya. Dari sebelah kanan, mana suaranya untuk Portugal? Waduh. Waduh, masih kurang sepertinya. Lanjut lagi boleh ya.
2: Yang kedua ya.
0: Yang kedua. Suaranya. Mana nih kira-kira menurut kalian kostum terbaiknya dari Brazil? Waduh, kemana suaranya? Ah, sudah lewat. Yang ketiga ya, kita coba cek kostum paling kece ini. Yang ketiga ada Argentina. Oh, suaranya ya, menggelegar. Lanjut kita yang keempat, yang berpartisipasi. Ada dari Jerman. Boleh. Nah, yang warna oranye nih, ada Belanda. Ada ini Argentina ikut sama kakak, kah? Ada ikut Argentina sama kakak ini, kah? Terus ada yang paling ujung? Oke, kita cek suaranya ya. Awas kalau tidak. Mana pendukungnya dari Prancis? Suara habis, ya, sudah habis. Oke. Dari sorai-sorai, ya, yang paling banyak langsung kita kasih dan kita bahkan foto bersama untuk yang kostumnya bagus dan kece-kece. Boleh dirapatkan dulu karena kita foto masing-masing perwakilan. Boleh dekat dulu. Asik. Oke, baik, kita foto bareng dulu. Boleh ngadap ke kamera yang sebelah sana juga boleh. Kita tunjukkan semua fashion terbaiknya. Oke, baik. Nah, kita ulang sekali lagi dari sorak-sorai. Yang paling gede langsung saya kasih kepada sebelah kanan dari Portugal. Oke, dari Brazil. Oh, waduh, padahal kacamata sudah empat itu mata. Mata sudah empat itu. Lanjut dari Argentina. Kita kasih langsung. Lanjut dari Brazil. Wow, sedikit lagi. Oke, dari Jerman. Wah, ini kita main suara saja ya. Kita main suara aja. Lanjut dari Belanda. Oh, banyak banget dari Belanda ya. Terakhir dari Prancis. Oke, Mama dapat. Terima kasih. Kece-kece banget. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke, kita masih lanjut. Kita masih ada lagi rangkaian hadiah ya. Kali ini dari Orbit ya. Kali ini kita punya hadiah dari Orbit. Dari Telkomsel dengan satu buah Orbit yang akan kita berikan. Tapi kali ini kita mainnya main fisik ya. Kita punya hadiah Orbit, kita juga punya hadiah dua radio. Jadi kita akan coba ajak yang berpartisipasi. Kali ini kita main fisik, yaitu kita main juggling bola. Perwakilan dari masing-masing negara satu orang saja. Satu orang saja dari perwakilan masing-masing negara. Untuk juggling, satu-satu masing-masing negara, satu saja. Kita coba cek. Perwakilan dari Portugal? Sudah ada satu orang. Perwakilan dari Jerman? Sudah. Perwakilan dari Brazil? Satu orang untuk juggling? Sudah ada. Perwakilan dari Argentina? Satu orang untuk juggling? Juggling? Oh, sudah ada. Baik, dari Prancis? Oke, sudah ada. Baik, yang belum dari Spanyol? Oke, Spanyol sudah ada. Jerman sudah, Argentina sudah, Spanyol sudah. Oh iya, dari Belanda. Perwakilan dari Belanda, satu orang untuk juggling. Belanda, mana kostumnya? Belanda, pilih salah satu.
2: Kakak ini ya. Kakak ini saja.
0: Siap, oke. Baik, Kakak Rai. Mungkin boleh operator lagunya saib-saib kita kasih sambil untuk main. Ya, peraturannya 10 kali angkat bola ya. Hanya punya satu kali kesempatan. Satu kali kesempatan gagal langsung balik ke posisi. Tidak boleh jatuh, 10 kali juggling. Argentina sudah. Ini kenapa berkurang lagi? Oke, siap. Kita mulai dari Kakak, boleh berbaris dulu. Berbaris rapi dulu. Kamera belakang. Oke. Oke, baik-baik. Kita ngadapnya ke sini ya, ngadapnya ke sini. Ke depan.
3: Oh, menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Balik. Nah, begitu. Nah, begitu.
0: Ke kamera yang sebelah sini kita boleh coba ya. Peraturannya 10 kali juggling untuk satu orang perwakilan dari masing-masing negara. Dimulai dari...

Siap, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4.

0: dulu. Tadi ada Brazil, ada Portugal. Ada Brazil, ada Portugal, sama tadi ada yang sudah. Oh, dua saja, oke, baik. Dari perwakilan dua ini kita cari untuk satu, pemenang satu ya. Adik jangan dipakai dulu sepatunya, masih ada sekali lagi. Yuk, kita coba sekali lagi di sini. Pokoknya 10-10 saling hadap-hadapan. 10 kali ya, jangan sampai jatuh. Nanti kalau misalnya 10 lagi itu ternyata dua-duanya berhasil, kita naikkan jadi 15 kali. Oke? Okay? Ya, kita mulai hitung sama, dimulai dari 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Okay. Kita ganti ke Portugal. Kita hitung ya. Pokoknya 10 kali ya. Siap? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Iya, terbanyak ya, langsung saja.
0: Benar. Langsung saja kita minta dari perwakilan Telkomsel untuk bisa memberikan satu buah hadiah Orbitnya langsung kepada pemenang kita. Kali ini berasal dari Portugal. Mari kita undang Bapak. Asik, boleh di sini. Kita boleh di sini. Baik Bapak dari Telkomsel, mungkin boleh perwakilannya Bapak. Oh ya, baik. Boleh kita undang ke sini pemenang satu buah Orbit dari Telkomsel yang bisa dimanfaatkan pastinya untuk kemudahan dalam penggunaan internet di rumah.
1: Iya, Kristi. Mungkin selain Orbit, mungkin Bapak dari Telkomsel mau tambah pulsa kah?
0: Aduh.
1: Untuk satu games kah? Pulsa data atau pulsa lainnya? Orbitnya. Pulsa listrik langsung ke PLN. Hadap. Jadi selain Orbit, mungkin Kristi, Bapak mungkin mau sumbang 500.000 pulsa kah?
0: Tapi dengan satu buah kuis dulu ya. Tapi boleh penyerahan dulu, kita minta untuk dokumentasikan juga untuk penyerahannya Bapak. Baik, ini dia pemenang kita untuk dari Lomba Juggling mendapatkan satu buah Orbit langsung dari Telkomsel yang menjadi sponsor kita. Selamat Monati Portugal. Asik, oke, okay, terima kasih. Bapak gimana? Bapak ada gak kira-kira ada tambahan untuk kita pemberian pulsa tambahan Bapak? Oke, baik. Kita ada dua buah hadiah radio juga. Untuk radio kali ini masih kita ajak untuk permainan fisik, tapi kali ini kita minta yang cewek-cewek saja. Yang cewek-cewek saja ya. Yang cewek-cewek aja kita coba ajak. Tapi sama ya. Yang cewek-cewek aja kita masing-masing dari perwakilan negara, cewek-cewek boleh maju? Nona boleh maju satu? Boleh ke sini. Pakai mau. Ayo di sini. Oke, dari Prancis sudah ada. Dari Jerman. Siap dari Portugal, ada yang dari ceweknya? Dari Brazil? Dari Brazil? Yang dari Brazil?

Iya, teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti siaran langsung, ya, streamingnya konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 bersama RRI Manokwari dan TVRI Papua Barat. Langsung dari streamingnya RRI Net Manokwari dan disiarkan melalui program 1 RRI Manokwari. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2, masih bersama Justi di Sore Ceria.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Produa FM. Teman terbaik kamu.
6: Telepon kamu bunyi tuh.
7: Oh iya. Halo?
8: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
7: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
8: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
7: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
8: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
7: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.

0: masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
1: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
0: Ma.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Ma.
3: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
0: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
4: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikatakan.

0: Sedangkan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

Pro2 masih dari jalurnya Pro2 ya. Teman terbaik akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Labrit dengan judul lagu Never Felt So Alone. Dan lagu dari Natania Karin dengan judul lagu Penuh. Dan lagu dari Reiko dengan judul lagu Problem. Teman terbaik Pro2 masih di jalurnya Pro2 tentunya ya. Selamat sore untuk kamu yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Cuaca hari ini ya, Justi mau kasih rate dari 1 sampai 10. Dia cuaca hari ini rate-nya 10 ribu. Kenapa? Kalau dalam ruangan mungkin full AC ya. Tapi kalau keluar tuh serius cuacanya tuh panas, tapi bukan nih panas yang gimana gitu. Cuman cerah banget hari ini. Senang sekali loh. Hari ini cuacanya sangat cerah sehingga seluruh aktivitas yang

mungkin teman terbaik Prodo sedang kerjakan di hari ini bisa berjalan dengan baik. Buat kamu yang lagi jemuran ya, yang mencuci hari ini seneng banget pasti ya, karena cuacanya cerah dan jemurannya pasti kering semuanya. Teman terbaik Prodo masih di jalurnya Prodo di International Top 2, Top 20 ya, International Top 20 lokalnya dari Manokwari. Dan selamat mendengarkan, semoga lagunya bisa menghibur kamu yang lagi sedang beraktivitas di sore ini.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalur Pro 2 nih, teman terbaik. Tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17.58 menit. Tepatnya di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini. Pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Namun sebelumnya kita akan bergabung bersama Programa 1 RRI Manokwari untuk mengikuti menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya Justi masih akan hadir kembali di edisi siaran hari-hari berikutnya. Dan jaga malam kamu bakal ditemanin bareng Kak Susan. Tentunya Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu pilihan di cerita penutup hari kamu. Terima kasih teman terbaik Pro 2, Justi pamit. Sampai jumpa ya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu nggak sendirian.
2: Nggak, Beb. Lu nggak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu nggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau nggak sih?
2: Nggak ada masalah yang nggak selesai. Kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita, kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Ini pokoknya gue harus lulus. Gue harus banggain orang tua gue.
2: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue. Gue harus yakin.
3: Gue harus yakin.
4: Gue harus yakin.
5: Gue harus yakin.
6: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Selamat sore teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari. Dan sore ini kamu ditemani Susan yang bakalan nemanin aktivitasnya kamu di sore ceria kejaga malam ya teman Prodo. Kita orang punya satu informasi wisata di sore ceria kali ini dari Big C yang mendorong edukasi laut dan konservasi berkelanjutan. Big C Bintaro dinilai menjadi model baru edukasi kelautan di Indonesia. Fasilitas ini menggabungkan wisata, pembelajaran, dan juga konservasi dalam satu ekosistem. Arsitek Oceanarium S.A. Wiraguna menyebut Big C lebih dari sekedar destinasi hiburan. Kehadiran dirancang sebagai gerbang mengenal kekayaan laut Indonesia. Menurutnya, pembangunan sektor baru memerlukan pendekatan terpadu. Pariwisata, edukasi, dan juga konservasi harus saling mendukung. BIC hadir menjawab kebutuhan tersebut melalui konsep edukatif. Pengunjung diajak memahami kehidupan laut secara langsung. Oceanarium dapat jadi pusat gravitasi edukasi kelautan. Perannya semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran konservasi. Melalui berbagai program pembelajaran, BIC menjangkau pelajar dan juga keluarga. Materi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Konten edukasinya mengangkat spesies lokal dan tantangan pesisir. Pendekatan tersebut membuat pembelajaran lebih relevan bagi masyarakat. Wiraguna mengatakan edukasi menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi biru. Kesadaran publik harus dibangun sejak usia dini. Selain menghadirkan pengalaman visual, BIC menyampaikan pesan konservasi pengunjung diajak memahami dampak kerusakan lingkungan laut. Dan menurut Wiraguna, fasilitas seperti BIC dapat memperkuat partisipasi masyarakat konservasi, tidak bisa hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Ia juga melihat peluang pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi. Inovasi tersebut memperluas jangkauan pembelajaran kelautan, dan kolaborasi dengan sekolah dan juga komunitas ini menjadi langkah strategis

Pendekatan ini memperkuat dampak edukasi berkelanjutan. Wiraguna menegaskan masa depan laut Indonesia membutuhkan sinergi. Pariwisata yang bertanggung jawab harus mendukung konservasi. Biksi dinilai jadi contoh implementasi gagasan tersebut. Kehadirannya membuka jalan menuju pembangunan bahari yang berkelanjutan. Ini dia ya teman Pro 2, Biksi yang mendorong edukasi laut dan juga konservasi berkelanjutan. Semoga fasilitas oceanarium seperti ini semakin banyak ya di Indonesia agar mengedukasi masyarakat tentang biota laut dalam akuarium raksasa. Ini merupakan ekosistem edukasi yang menginspirasi aksi nyata ya teman-teman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh,

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Info Pro 2, teman Pro 2, usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang digerakkan para penyandang disabilitas kini terus berkembang di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Para pelaku usaha kreatif dibaliknya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Salah satunya UMKM Danusantara Food yang didirikan oleh Lin Nurjana. Lin mengatakan usahanya ini telah berdiri sejak awal masa pandemi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para difabel agar mampu mandiri secara ekonomi dan personal. UMKM yang dikelola digerakkan oleh para difabel seperti pada Divan Nusantara dan Kedai Bilitas membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk mandiri berdaya. Kedua usaha tersebut tidak hanya memproduksi makanan dan kerajinan, tapi juga memberdayakan penyandang disabilitas lain melalui kolaborasi, pelatihan, dan penciptaan peluang kerja. Tantangan utama yang dihadapi adalah aksesibilitas dan pemasaran, namun dukungan pemerintah serta semangat para pelaku usaha membantu keberlangsungan bisnis mereka. Demikian Info Pro 2.

0: Loh, Wina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the right. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya teman Prodia, masih di jalurnya Prodia Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di sore hari jelang di jaga malam ya teman Prodia. Iya teman Prodia, Susan punya satu informasi Piala Dunia nih. Tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat dan menempati markas serta kamp latihan untuk persiapan turnamen. Argentina menjadi salah satu tim yang tiba lebih awal, yakni sejak 31 Mei 2026, disusul dengan Inggris dan yang lain. Diperkirakan beberapa tim masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan.

Iya, teman Pro2 Timnas Argentina ini jadi salah satu yang tiba lebih awal melalui bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Oregon Hotel, pusat kota Kansas City, berdasarkan laporan media setempat.

Tiba-tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi

Nilsson, komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brasil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional New York, New Jersey. Para pemain terlihat rapi memberikan jasa bau saat keluar dari area kedatangan. Dua bus tim berwarna

0: Kakak tahu gak tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Hah? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! João Neves!
3: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: manera.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berakhir.

0: cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Dan karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Arsa mengatakan kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan sinematografi digital jadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimis pencapaian tersebut menginspirasi sinias di berbagai daerah. Kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Selain berdampak bagi perfilman, film ini berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan...

Iya teman pro 2, selain berdampak bagi perfilman, film ini berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Sutradara film Roni Gani menyebut Garuda di Dadaku memiliki makna khusus. IP tersebut telah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya teman Prodam masih di jalurnya Prodam Aquarii dan masih bareng Susan yang nemanin kamu-kamu di Jaga Malam kali ini ya teman Prodam. Kita punya satu informasi dari informasi olahraga ya dari belakang ini teman Prodam. Pemain Cristiano Ronaldo ini kembali jadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Nah, pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta. Nilai tersebut setara lebih dari 4,8 triliun rupiah. Capaian itu menjadikannya atlet dengan penghasilan terbesar dunia. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Ronaldo juga mencatat prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditandingi atlet lain. Teman Prodam, sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama Al Nassr, dinilai diperkirakan mencapai $235 juta. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan juga kerjasama komersial. Bisnis pribadi turut memperkuat sumber penghasilannya. Keberhasilan Ronaldo menyuguhkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan. Merek Sir Seven berkembang jadi bisnis lintas sektor. Usahanya mencakup hotel, pusat kebugaran, dan juga produk fashion. Berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya melampaui $1 miliar. Angka itu menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Di bawah Ronaldo terdapat Saul Alvarez dan Lionel Messi. Namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa Manokwari.
1: Produa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya teman Prodo, kamu-kamu masih di jalurnya Prodo dan Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di pukul 21 ini dengan musik live chat lokal ya teman Prodo. Nah kali ini Susan bakal ngajak kamu-kamu buat lebih dekat mengenal genre musik Timur Nesia. Nah buat kamu yang baru dengar ya istilah genre musik Timur Nesia ini, Timur Nesia ini merupakan genre musik yang diresmikan Kementerian Kebudayaan, dikategorikan khusus untuk mewadahi karya-karya musik Indonesia Timur. Nah, karya-karya musik Indonesia Timur ini dikenal dengan sebutan Timur Nesia. Timur Nesia adalah musik ketimuran atau musik timur. Ini genre musik yang berasal dari kawasan Indonesia bagian timur ya, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Papua. Musik ini sangat populer di platform digital seperti YouTube dan juga TikTok karena menonjolkan keceriaan, vokal yang khas, serta ritme yang adiktif. Nah, bagaimana dia punya karakteristik utama yang bisa membedakan musik ketimuran dengan musik lainnya? Bakalan kita bahas lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Iya, Tomohon Pro 2 karakteristik utama yang membedakan musik ketimuran yaitu dia punya ritme persuasif yang kuat. Alunan musiknya sangat ritmikal, seringkali menggunakan looping beat yang berulang atau pengulangan elemen musik konsisten, sehingga enak didengarkan sambil berjoget. Liriknya sangat lekat dengan identitas lokal yang memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah setempat seperti idiom dan juga gaya tutur khas Timur. Vokalnya juga khas. Karakter vokalnya cenderung bertenaga dan jernih, berbeda dengan musik-musik dari daerah barat atau Indonesia yang sering bernuansa mendayu-dayu. Alat musik yang digunakan juga alat musik tradisional, terkadang mengadopsi instrumen tradisional seperti juk atau bicau. Alat musik petik khas Timur. Itu dia ya, teman pro 2. Beberapa karakteristik utama dari musik ketimuran.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil

generasi berhasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan

Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: John, gimana Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
2: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan ugal-ugal.

juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik.

Setiap toko punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda piala dunianya toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro

Sus, kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang kebutuhan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Produa. Masih nemenin kamu-kamu ya di edisi malam ini. Nemenin. Ya, teman Produa, kegagalan bukan berarti tidak pernah berhasil ya, melainkan tidak pernah mencoba lagi. Jangan pernah meremehkan kekuatan tekadmu. Kesulitan hari ini adalah kekuatan di masa depan. Sukses berarti terus bergerak dari kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kebahagiaan bukan hasil dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita memilih untuk melihat kehidupan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirimu. Waktu terbaik untuk memulai perubahan adalah sekarang. Hasil terbaik datang dari usaha terbaik. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghentikan kamu untuk bermimpi besar, teman Prodi.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Sahabat Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik,
Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994
sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan
sekaligus menikmati pemandangan cantik terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan.

0: terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari. Jaga malam usai, selamat beristirahat ya teman Prodiwa Manokwari.

Selamat malam pendengar, dengan terlunya rambut ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Sabtu 6 Juni 2020. Kru yang bertugas di Prodo yang pemancar mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam masyarakat kita sekali mendengar tentang mereka. Inilah Prodo teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari jalan mereka namakan pada provinsi 97.8. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
1: Produa FM. Teman.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea. Produ FM.

0: Jenderal, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Apakah kamu tahu apa itu hedonisme? Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedon, berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan, boros, dan kepuasan tanpa batas. Hedonisme dapat menjerumuskan kita pada gaya hidup tidak sehat dan ujung-ujungnya kenikmatan yang membawa kesengsaraan. Gaya hidup boros ini sebaiknya kita hindari.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Produ FM. Sama terbaik.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya, dok. Saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Inilah sekilas info Pro 2. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dan moneter dengan moneter, di mana kerjasama tersebut terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry juga menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan dan memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Purbaya mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama gak blownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Fesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Fesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Fesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Teman terbaik Pro 2, senang sekali senang sekali Justi bisa menyapa kamu lagi di edisi pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Ini hari Minggu pertama di bulan Juni ya kan. Pokoknya teman terbaik Pro 2, Justi berharap kamu dalam keadaan sehat ya. Nah tentunya ada tuh lagu Bangun Pagi Ikut Terus Mandi Tidak Lupa Menolong Ibu Membersihkan Tempat. Ah itu dah lagunya. Bangun pagi-pagi langsung kita ngapain? Ya kalau bangun pagi itu tentunya gimana ya, untuk membangun dan membangun energi dan fokus sepanjang hari. Tentunya kalau kita sudah bangun di pagi hari, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita semua bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan ya pokoknya dengan penuh ketenangan, dan bisa bangun di pagi hari dengan keadaan sehat, dengan suasana hati yang berbahagia tentunya. Dan setelah itu, sebelum kita keluar kamar, alangkah baiknya kita apa? Ya, merapikan tempat tidur atau membereskan perlengkapan tidur yang kita pakai, mulai dari merapikan spray tempat tidur, melipat selimut, menata kembali bantal, dan membersihkan ruang kamar kamu. Entah membersihkan ini mungkin beres-beres buka jendela, pintu dan segelain sebagainya supaya udara segar itu masuk ke dalam kamar. Dan jangan lupa untuk mulailah sesegera mungkin untuk minum segelas hingga dua gelas air putih untuk kembalikan atau untuk menghidrasikan kembali tubuh setelah tidur. Dan tentunya teman terbaik Pro 2, jangan lupa untuk menghirup udara segar di pagi hari karena itu sangat menyegarkan. Sangat sejuk apalagi di pagi hari. Dan mungkin kamu bisa berjemur tipis-tipis nih, atau sebelum, kan masing-masing nih punya agenda beda-beda nih. Kalau Justi pagi hari selain beres-beres untuk persiapan dinas subuh ya, kalau nggak dinas subuh, Justi biasanya kalau udah bangun pagi paling mungkin ngecek sedikit pekerjaan di dapur, mungkin ada beberapa piring kotor yang belum dicuci di malam hari karena mungkin sudah kecapean. Dan setelah beres-beres dapur, Justi mulai melakukan aktivitas mungkin dengan menyiapkan sarapan. Kadang juga Justi langsung berolahraga. Olahraga ya peregangan tipis-tipis, jalan-jalan sehat ya ibaratnya, jalan, bahasa gaulnya jalan sehat di pagi hari di sekitar halaman rumah. Dan tentunya kok harus sih keluar untuk jalan-jalan? Iyalah teman terbaik Pro 2, lakukan peregangan atau jalan santai selama 15 hingga 30 menit itu bisa melancarkan sirkulasi darah kamu dan meningkatkan produksi hormon endorfin. Selain itu, kan kita udah gerak-gerak nih, udah beres-beres, udah gerak dari pagi-pagi hari, mungkin kita berkeringat, nah mandi dan bersihkan diri. Mandi pagi itu dapat membantu menyegarkan tubuh, lebih segar, dan bisa kembali mengaktifkan sistem saraf yang awalnya masih kayak aduh mager. Itu membantu memberikan semangat untuk langsung kita ada tenaga, energi gitu. Dan tentunya kita udah minum segelas air putih nih, kita udah hirup udara segar, kita udah berjemur beberapa menit, bahkan udah olahraga dan mandi. Dan yang paling penting, jangan lupa sarapan teman terbaik Pro 2. Karena sarapan yang kayak nutrisi itu ibarat kita lagi isi bensin gitu loh. Dimana isi energi dengan sarapan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks itu dapat memberikan kamu efek rasa kenyang lebih lama dan bisa fokus untuk memulai aktivitas kamu, menjalani aktivitas kamu di hari ini. Dan last but not least lah, kamu usahakan nih jauhi gadget sementara waktu. Ketika kamu bangun tidur, ya mungkin berikanlah space pribadi, apa ibaratnya me time lah. Gak usah dulu pegang handphonemu. Hindari kamu mengecek ponsel di jam-jam pertama setelah kamu bangun tidur, supaya pikiran kamu tidak terbebani dengan informasi-informasi yang kamu temukan melalui gadget kamu, dan membuat sedikit ada space pikiran yang, aduh, hariku sudah bersiap-siap untuk memulai hari, kok harus baca ini, harus baca itu. Nah, hindari penggunaan gadget sementara waktu ya. Ketika semua aktivitas kamu yang tadi sudah disampaikan, minum air putih, menghirup udara segar, mencari paparan sinar matahari, olahraga, mandi, dan sarapan, udah clear nih, boleh deh kamu ngecek handphone supaya, oh mungkin today ada list apa nih yang harus ngapain. Nah, boleh tuh teman terbaik Pro 2. Dan tentunya teman terbaik Pro 2 untuk meningkatkan mood kamu, mari biasakan untuk membuat afirmasi positif untuk diri kamu sendiri. Kalau Justi biasanya afirmasi positif untuk diri Justi, biasanya tuh Justi langsung to the point ke diri Justi sendiri. Langsung Justi sampaikan, Justi siap untuk menyambut hari dan siap untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan rasa syukur, dan sangat pantas serta terbuka menerima semua kebaikan dan hal-hal hebat yang akan datang pada hari ini untuk Justi. Ya, itu begitu juga buat teman terbaik Pro 2. Jadi setiap hari adalah anugerah dan kesempatan baru buat kita semua untuk terus bertumbuh, belajar, dan menjadi versi diri sendiri yang lebih baik. Ingat bahwa kita berhak memilih bahagia, tenang, dan penuh harapan, serta mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan percaya diri dan efisien. Dan tentunya kamu adalah orang yang penuh dengan ide dan kreativitas yang mengalir bebas dan membawa hasil positif, dan kamu juga memiliki kontribusi dengan makna dalam untuk apapun yang kamu lakukan. Ingat bahwa teman terbaik Pro 2, kita berhak untuk berterima kasih untuk segala pengetahuan dan pengalaman belajar yang memperkaya diri kita di edisi hari ini, hari besok, besok, dan hari-hari berikutnya. Ingat teman terbaik Pro 2, lakukanlah afirmasi, ucapkanlah afirmasi terima kasih kepada diri sendiri, ucapkanlah dengan penuh keyakinan, bukan hanya sekedar hafalan ya. Lakukan dengan pikiran yang tenang setiap hari, di pagi hari, atau sebelum kamu tidur. Dan jangan lupa untuk membuat jurnal kecil atau ditempelkan di cermin sebagai pengingat, buat ya sebagai reminder, saya harus begini, saya harus begitu. Ulangi, dan ulangi. Ya, minimal 21 hari untuk membentuknya sebagai kebiasaan baik untuk diri kamu. Justi percaya, afirmasi yang kamu ucapkan secara berulang kali akan membentuk self-talk positif versi diri kamu sendiri. Nah, jadi self-talk yang sehat itu bisa membentuk vibrasi mental kamu yang sejalan dengan law of attraction, yaitu prinsip bahwa energi yang kamu pancarkan akan menarik hal yang serupa ke dalam hidupmu. Jadi, kamu pantas untuk mengulangi setiap hari, saya layak sukses dan bahagia. Sudahkah kamu siap untuk menikmati kesuksesan, menikmati kebahagiaan di hari ini? Kalau Justi sudah siap, jangan lupa semangat ya teman terbaik Pro 2.
1: Asal-usul dari bendera kita merah dan putih, sangsaka merah putih diambil berdasarkan warna dari kerajaan Majapahit. Penggunaan bendera merah putih di kerajaan Majapahit tertulis dalam buku karangan Empu Prapanca yang berjudul Negara Kertagama, yang berisi tentang bagaimana bendera merah putih adalah benda yang sakral yang selalu digunakan setiap ada upacara hari kebesaran Raja Hayam Wuruk saat dia berkuasa di tahun 1350 sampai dengan tahun 1389. Tidak hanya kerajaan Majapahit, warna bendera merah dan putih merupakan bendera perang dari kerajaan Sing Singamangaraja IX dan merupakan simbol kebesaran kerajaan di Bugis dan kerajaan lainnya sebelum Nusantara terbentuk.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Memakak.
2: Hormat geraknya ke bendera.
3: Teman terbaik kamu.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ngeja aja pun kau Ti, ketipu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik. Ada banyak pilihan yang membuktikan bahwa beberapa olahraga di pagi hari dapat membawa suasana hati lebih baik sepanjang hari. Ya, kamu bisa melakukan banyak memiliki banyak akan lebih banyak memiliki energi dan tentu saja kamu pasti membuat dengan olahraga bisa membuat kita dan rekan kerja kita atau teman kita atau bahkan pasangan kita lebih asik dalam berkomunikasi dalam seharian. Teman terbaik berdua, komitmen untuk rutin berolahraga di pagi hari itu bukanlah hal yang mudah. Rasanya mungkin seberat membayar tagihan rumah dan cicilan mobil setiap tahun. Padahal olahraga sederhana harusnya menjadi hal yang bisa tidak seperti menjalin hubungan ya, tapi bisa membantu kamu untuk lebih baik. Nah, kita ke informasinya nih. Langkah yang latihan ini bagus untuk kesehatan jantung dan juga mengencangkan otot, terutama betis dan deltoid otot, otot yang membentuk struktur bulat pada tubuh manusia, bahu manusia. Caranya dengan berdiri dengan kaki rapat, lompat sambil merentangkan tangan, lengan, dan kaki, ya itu adalah posisi atau olahraga jumping jack. Ada juga peregangan leher, leher, kaki, tangan sebelum mulai olahraga squat. Nah, mulailah dengan lutut diteguk dengan kaki yang rata di lantai. Pinggul pergelangan kaki harus menghadap keluar. Coba membayangkan tubuh kamu dengan dalam garis vertikal. Nah, ini akan meluruskan postur tubuh dan membuat gerakan lebih fungsional. Ada juga lunge. Lunge adalah latihan kekuatan yang sering dilakukan untuk memperkuat, membentuk, dan mengencangkan tubuh sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh. Ya, selain itu teman terbaik Pro 2, PLN memasok daya utama sebesar 5.540 kVA dengan demi menjaga keandalan listrik laga Indonesia melawan Oman. Pertandingan internasional tersebut berlangsung di gelora utama stadion gelora utama Bung Karno Jakarta. Skuad Garuda memenangi laga itu dengan skor telak 3-0 pada Jumat 5 Juni 2026. Badan usaha milik negara itu tersebut bersedia bersiaga penuh mengawal sistem kelistrikan agar pertandingan berjalan dengan lancar. Selain itu teman terbaik Pro 2, Malik Rizaldi resmi memperpanjang kontrak bersama Persebaya. Mana penyerang asal Surabaya itu siap melanjutkan perjuangan dengan membawa bajul ijo berprestasi. Persebaya resmi memperpanjang kontrak Malik Rizaldi dengan durasi multi years. Keputusan ini menegaskan peran pentingnya dalam skuad Green Force. Malik mantap bertahan bersama Persebaya tanpa banyak pertimbangan. Kesamaan visi dan ambisi menjadi alasan utamanya.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: power, the power power, papalado.
1: Pernahkah kamu gagal sampai kreatif? Pertanyaan ini mungkin sering kita dengar. Akan tetapi, bagaimana bentuk kegagalan kamu? Seberapa banyak kegagalan kamu, sahabat kreatif? Abraham Lincoln pada tahun 1831 mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Pada tahun 1832 kalah dalam pemilihan lokal. Pada tahun 1833 kembali menderita kebangkrutan. Pada tahun 1835 istrinya meninggal dunia. Pada tahun 1836 menderita tekanan mental sedemikian rupa sehingga hampir saja masuk rumah sakit. Pada tahun 1837 kalah dalam kontes pidato. Pada tahun 1840 gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. Pada tahun 1842 menderita kekalahan untuk duduk di dalam Kongres Amerika Serikat. Tahun 1848 kalah lagi di Kongres Amerika Serikat. Tahun 1855 gagal lagi di Senat Amerika Serikat. Tahun 1856 kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi Wakil Presiden Amerika Serikat. Tahun 1858 kalah lagi di Senat. Pada tahun 1860 akhirnya berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat. Sobat kreatif, mari kita belajar semangat pantang menyerah dari Presiden Amerika Serikat yang satu ini.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
4: Dengan
3: syarat sudah
5: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
6: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
7: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Progo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Teman terbaik Pro 2, cuaca panas dan ketinggian menjadi tantangan besar bagi peserta Piala Dunia 2026. Adaptasi fisik pemain akan sangat menentukan saat tampil di Meksiko. Teman terbaik, Stadion Azteca di Meksiko City terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, sementara Guadalajara terletak di 1.566 meter. Pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini akan cepat merasa lelah, di mana adaptasi sangat diperlukan agar performa pemain kerap maksimal di lapangan. Terakhir kalinya Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman, di mana pertandingan itu dimainkan di Monterrey, di mana ketinggian tidak jadi masalah. Untuk Amerika Serikat dan Kanada, ketinggian tidak jadi masalah. Di ketinggian di Amerika Serikat hanya 320 meter di atas permukaan laut, dan di Kanada 76 meter. Untuk seorang atlet sangat dibutuhkan adaptasi demi mengurangi cepat lelah akibat kekurangan oksigen. Performa tetap terjaga di lapangan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, kualifikasi Grand Prix Monaco 2026 diselenggarakan pada Sabtu 6 Juni 2026 oleh waktu setempat. Sesi ini menjadi salah satu momen terpenting di musim Formula 1. Lintasan Monte Carlo dikenal sempit dan sulit untuk menyalip. Karena itu posisi start sangat menentukan balapan hasil balapan. Formula 1 menyebut kualifikasi Monaco memiliki arti besar. Peluang kemenangan sering ditentukan sejak sesi tersebut. Ferrari menunjukkan performa menjanjikan menjelang kualifikasi. Tim asal Italia itu mendominasi sesi latihan bebas pertama. Charles Leclerc mencatat waktu tercepat pada latihan di Jumat. Pada hari Jumat, Lewis Hamilton dan Max Verstappen mengikutinya di belakang. Meski tampil cepat, Leclerc mengaku masih menghadapi kendala teknis. Masalah tersebut terjadi pada sistem pengereman mobilnya. Pembalap tuan rumah itu berharap tim segera menemukan solusi. Perbaikan diperlukan sebelum sesi kualifikasi berlangsung. Sementara McLaren menghadapi tantangan berbeda menjelang kualifikasi. Lando Norris kehilangan waktu akibat masalah kelistrikan mobil. Grand Prix Monaco menjadi seri ke-6 Formula 1 musim 2026. Balapan utama dijadwalkan pada hari Minggu waktu setempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya
2: kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Mari kita sukseskan Plus Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut. Produ FM.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih terjulur ya Pro 2 ya, teman terbaik. Tampil percaya diri, tim voli putri Indonesia mengawali AFC Kepulauan 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Merah Putih menundukkan Iran dengan skor 3-1 di Chandong Arena City, Ilocos Su, Filipina pada Sabtu 6 Juni 2026. Chelsea, Berliera, dan kolega tampil gigi sepanjang pertandingan menghadapi Iran. Indonesia menang dengan skor 25-15, 21-25, 21 25-21, 25-22. Selain itu, teman terbaik Pro 2 tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menilai pengalaman menjadi faktor penting saat menghadapi pemain muda dunia. Menurutnya, aspek tersebut sering menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat pada level tertinggi. Ia mengatakan pemain muda sangat ini memiliki kualitas yang sangat baik dalam berbagai aspek permainan. Mereka dinilai memiliki kecepatan, kekuatan, serta semangat tinggi untuk meraih prestasi pada berbagai turnamen. Meski demikian, ia juga menilai pengalaman bertanding masih menjadi keunggulan yang dimiliki sejumlah pemain senior saat ini. Faktor tersebut membantu pemain mengambil keputusan lebih tepat ketika menghadapi tekanan pada pertandingan yang penting. Itu dia teman terbaik Pro 2, informasi-informasi di sepeda kali ini, teman terbaik.